0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 15 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan makan siang kerja pada Jumat, hari terakhir kunjungan Trump ke Beijing. Para pemimpin bertemu di Kompleks Chonanghai di pusat kota Beijing, daerah perkantoran para pemimpin China. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa selama pertemuan puncak pada hari Kamis, Trump dan Xi membahas cara-cara memperdalam kerjasama ekonomi bilateral, termasuk akses yang lebih luas bagi bisnis Amerika Serikat di China dan peningkatan investasi China di Amerika Serikat. China mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan perdagangan. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan Xi setuju untuk memesan 200 pesawat Boeing. Trump mengutip Xi sebagai mengatakan ingin melihat Selat Hormuz dibuka, dan ia tidak akan memberikan peralatan militer kepada Iran. Trump menyebut hal itu sebagai sesuatu yang besar. Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Xi menekankan masalah Taiwan adalah isu terpenting bagi hubungan China-Amerika Serikat. Xi memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, kedua negara akan mengalami bentrokan dan bahkan konflik yang akan membahayakan seluruh hubungan. Pengumuman dari Amerika Serikat tidak menyinggung Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ditanya selama wawancara dengan jaringan televisi Amerika Serikat NBC, apakah Xi meminta Trump agar tidak menjual senjata ke Taiwan. Rubio menjawab bahwa penjualan senjata ke Taiwan tidak menjadi topik utama dalam pertemuan puncak tersebut.
0: Pejabat pemerintah dan perbankan Jepang mengadakan pertemuan mengenai langkah-langkah keamanan siber. Mereka diyakini membahas isu-isu terkait model AI mutakhir yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan Amerika Serikat, Anthropic. Cloud Mythos dikatakan sangat mampu mendeteksi kerentanan dalam sistem operasi komputer dan peramban web. Para pakar mengatakan model ini dapat menimbulkan risiko serius bagi sistem keuangan dan lainnya jika disalahgunakan. Kelompok kerja keamanan siber mengadakan pertemuan di Badan Layanan Keuangan Jepang pada hari Kamis. Pertemuan ini dilakukan menyusul peluncuran kerangka kerja koordinasi publik swasta bulan lalu tentang cara memperkuat keamanan siber dari ancaman AI di sektor keuangan. Peserta pertemuan kelompok kerja tersebut termasuk pejabat dari Kementerian Keuangan, Bank Sentral Jepang, dan bank-bank swasta terkemuka, serta unit-unit Jepang dari perusahaan AI Amerika Serikat seperti Anthropic. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Para peserta diyakini membahas sejumlah isu termasuk cara memperbaiki celah keamanan yang ditemukan oleh Cloud Mythos, serta cara mengatasi serangan siber. Kelompok kerja tersebut menargetkan untuk menyusun serangkaian langkah sementara selambatnya pada akhir bulan ini.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae akan mengunjungi Korea Selatan pekan depan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Lee Jae-myung. Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada hari Jumat mengumumkan bahwa Takaichi akan memulai kunjungan 2 hari ke kampung halaman Lee di Andong pada Selasa. Kantor tersebut menyatakan bahwa para pemimpin akan membahas cara-cara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti ekonomi dan keamanan masyarakat. Takaichi dan Lee kemungkinan juga akan membahas tantangan internasional termasuk situasi di Timur Tengah. Ini akan menjadi pertemuan puncak bilateral kedua mereka tahun ini. Pada bulan Januari, Lee melakukan perjalanan ke kampung halaman Takaichi di Prefektur Nara, Jepang Barat. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan harapan bahwa diplomasi ulang-alik ini akan menjadi kesempatan untuk memperdalam ikatan dan kepercayaan antara kedua pemimpin, serta memperkuat fondasi pengembangan hubungan bilateral yang berorientasi masa depan.

0: Berita-berita selanjutnya. Otoritas darurat Ukraina mengatakan serangan besar-besaran Rusia hingga Kamis telah menewaskan sedikitnya 24 orang di Kyiv. Layanan darurat negara Ukraina mengumumkan jumlah terkini korban tewas pada hari Jumat. Angkatan Udara Ukraina mengatakan serangan Rusia terhadap negara itu melibatkan 675 drone dan 56 rudal. Di distrik Darnitsky, Kyiv, rudal menghancurkan sebuah gedung apartemen. Polisi dan petugas penyelamat terlihat membersihkan puing-puing dan mencari warga yang hilang. Seorang pria berusia 44 tahun yang tinggal di gedung itu mengatakan sejumlah pecahan kaca tertanam di kulitnya dan ia tidak punya waktu untuk merasa takut. Ditambahkan bahwa ia marah karena tetangganya tewas atau terluka. Seorang wanita berusia 82 tahun yang rumahnya rusak mengatakan itu adalah malam yang paling sulit. Ia tersentak setiap kali mendengar suara keras bahkan dari suara mobil yang berhenti. Rusia mengatakan serangan besar-besaran itu adalah serangan balasan. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis mengumumkan telah meluncurkan rudal balistik dan drone ke infrastruktur bahan bakar dan transportasi, serta target lain yang mendukung pasukan Ukraina. Dikatakan bahwa ini adalah respons terhadap apa yang disebutnya sebagai serangan teroris oleh Ukraina terhadap fasilitas sipil di Rusia.
1: Harga barang yang diperdagangkan antar perusahaan Jepang naik dengan laju tercepat dalam hampir 3 tahun pada bulan April. Kenaikan tersebut sebagian besar didorong oleh tingginya biaya produk minyak bumi akibat konflik Iran. Angka sementara Bank Sentral Jepang menunjukkan indeks harga produsen naik 4,9% bulan lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan lonjakan terbesar sejak Mei 2023. Produk batubara dan minyak bumi seperti nafta dan minyak gas meningkat 5,3%. Bahan kimia dan produk terkait seperti etilena dan propilena naik 9,2%. Logam non-besi melonjak 37,9%. Ini termasuk aluminium yang diimpor dari Timur Tengah.
0: Laba bersih Suzuki Motor untuk tahun fiskal lalu mencapai rekor tertinggi sebesar 439,2 miliar yen atau sekitar 2,8 miliar dolar. Penjualan yang kuat di India menjadi salah satu alasan lonjakan tersebut. Produsen mobil Jepang itu pada hari Kamis mengumumkan hasil keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret. Perusahaan tersebut mengatakan pendapatan meningkat menjadi sekitar 6,3 triliun yen atau sekitar 40 miliar dolar, naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih naik sebesar 5,6%. Peningkatan tersebut didorong oleh penjualan mobil yang lebih tinggi tidak hanya di India yang merupakan pasar utama Suzuki, tetapi juga di Jepang, Pakistan, dan negara-negara Afrika.
1: Bisakah salah satu karakter anime Jepang yang paling terkenal membantu sesuatu wilayah pulih dari gempa? Prefektur Ishikawa di Jepang Tengah berharap demikian, dan memanfaatkan Pokemon di bandara untuk menarik kembali pengunjung. Gubernur Yamano Yukiyoshi mengatakan bandara setempat akan direnovasi dengan karakter Pokemon. Mulai 7 Juli, fasilitas tersebut akan memiliki julukan Bandara Noto Satoyama Pokemon With You. Program ini akan berlangsung selama 3 tahun sebagai bagian dari upaya untuk menarik kembali wisatawan ke daerah tersebut yang dilanda gempa besar pada bulan Januari 2024. Yamamoto mengatakan ingin memberikan rasa gembira dan menyemangati anak-anak di daerah ini. Ia juga mengatakan berharap lebih banyak orang akan mengunjungi wilayah tersebut dan hal itu akan membawa manfaat ekonomi. Bandara itu juga akan menawarkan menu makanan bertema Pokemon di restorannya. Kampanye ini didukung oleh Yayasan Pokemon With You. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Miko Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 11 hari ini, kita belajar ungkapan untuk menanyakan apakah yang Anda inginkan tersedia. Tam, mahasiswi dari Vietnam, mengunjungi Asakusa bersama temannya Mia, fotografer asal Cina. Keduanya menyusuri toko-toko souvenir di Nakamise Dori, jalan utama menuju ke Kuil Sensoji.
0: Mari kita dengarkan selengkapnya.
2: Kono T-shirt mite? Ninja って書いてある.
3: Ah, ninja!
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？

0: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
3: Berikut ini artinya.
4: Mia mengatakan kepada Tam,
1: "Kono T-shirt 見て.
3: Coba lihat kaos ini.
1: Ninja って書いてある.
3: Ada tulisan ninja."
4: Saat melihat kaosnya, Tam mengatakan,
2: "Ah, ninja!
3: Wah, ninja!"
4: Seorang pramuniaga menghampiri sambil mengatakan,
0: "Irasshaimase.
3: Selamat datang."
4: Tam bertanya,
2: "Sumimasen." お守りはありますか?
3: Permisi, apakah ada jimat?
4: Pramuniaga menjawab,
0: ちょっとここにはありませんね。
3: Maaf, di sini tidak ada.
4: Mia mengatakan kepada Tam,
1: Tam, お守りはお寺にあるよ。
3: Tam, jimat adanya di kuil.
4: Lalu Tam mengatakan,
2: お寺ですか?
3: Ada di kuil.
4: Mia pun mengajak Tam.
1: 行きましょう。
3: Ayo pergi ke sana.
4: Mika, apa itu jimat Jepang?
3: Dalam bahasa Jepang disebut omamori. Biasanya bisa didapat di kuil Shinto atau kuil Buddha. Konon kabar, jimat ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Jimat yang dicari Tam bentuknya seperti kantung kecil. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah ada jimat?
2: お守りはありますか?
3: Jika Anda mengingatnya, maka bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Anda cari. Kita mulai dengan mengulas arti dari ungkapan kunci hari ini.
5: お守り
3: atau jimat, diikuti wa, partikel penanda topik.
5: あります
3: adalah kata kerja
5: ある
3: yang artinya ada dalam bentuk mas. Tambahkan ka di ujung kalimat untuk jadi pertanyaan.Poin hari ini, saat Anda tengah belanja dan ingin bertanya apakah tokonya memiliki apa yang Anda cari, tambahkan partikel wa setelah nama benda yang Anda inginkan, diikuti dengan ungkapan
5: Arimasu ka?
4: Dengarkan dan ulangi.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?お守りはありますか?
4: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar?
3: Sekarang, dengarkan percakapan di sebuah pusat informasi wisatawan berikut ini.
6: すみません。地図はありますか?
7: はい、こちらです。
3: Berikut ini artinya. Seorang wisatawan bertanya.
6: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
4: Permisi, apakah ada peta?
3: Sebelumnya, kita sudah belajar. Kalau ingin bertanya kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan permisi.
5: Sumimasen.
3: Ingatkan? Sementara,
5: chizu
3: artinya peta. Resepsionisnya menjawab.
7: Hai, kochira desu.
4: Iya, ini dia.
3: Resepsionis langsung menyediakan petanya. Jika peta tidak tersedia, maka ia tidak langsung mengatakan tidak ada.
5: Arimasen.
3: Jawabannya akan sedikit samar, seperti misalnya dengan mengatakan
5: Chotto
3: atau ungkapan maaf.
5: Sumimasen.
4: Dengarkan dan ulangi.
5: Chizu wa arimasu ka?すみません。地図はありますか?
3: Bagaimana dengan toko souvenir? Apa yang akan Anda katakan saat bertanya apakah toko itu ada kipas lipat atau tidak? Kipas lipat adalah?
5: Sensu. Sensu.
3: Nah, cobalah bertanya dengan diawali.Sumimasen.
7: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? すみません。扇子はありますか？
3: Berikutnya, cobalah bertanya, apakah ada kaus ninja? Kaus adalah
8: T-shirt.
3: Untuk mengatakan kaus ninja, gunakan partikel no dan katakan
8: ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
3: Silakan coba.
6: Sumimasen. Ninja no T-shirt wa arimasu ka? Sumimasen. Ninja no T-shirt wa arimasu ka?
4: Sekarang Anda bisa bertanya apakah barang yang Anda cari ada atau tidak.
3: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan Pramuniaga dalam sandiwara singkat. Harap diingat.
0: いらっしゃいませ.
8: いらっしゃいませ.
3: Artinya, selamat datang. Ini adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan saat ada konsumen yang masuk ke dalam toko atau restoran.
4: Dengarkan ragam cara pengucapannya.
9: いらっしゃいませ.
10: いらっしゃいませ.
9: いらっしゃいませ.
3: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
1: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
2: ああ、忍者。
0: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
0: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
5: トラベルガイド。
4: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Hari ini kami perkenalkan Asakusa, tempat wisata populer di Tokyo.
3: Asakusa ada di sebelah timur Tokyo dan selalu disesaki oleh banyak wisatawan. Gerbang Kaminarimon merupakan pintu masuk ke Kuil Sensoji. Gerbang ini sangat mencolok karena ada lentera merah dan besar. Saat menuju ke kuil ini, kita akan melewati Nakamise Dori atau Jalan Nakamise yang membentang 250 meter sampai ke balai utama kuil.
4: Ada banyak toko di setiap sisi jalan menjual berbagai macam hal, termasuk souvenir dan penganan. Seperti kerupuk beras senbei panggang dan kue bolu kecil isi pasta kacang merah yang disebut Ningyoyaki. Ada juga berbagai macam kaos, kipas lipat, sumpit, dan yang lainnya.
3: Di bagian ujung Nakamise Dori ada balai utama Kuil Sensoji. Tokyo Skytree juga bisa dicapai dengan jalan kaki dari tempat ini. Banyak wisatawan yang mengunjungi dua tempat ini dalam satu hari. Semoga Anda berkesempatan untuk jalan-jalan di sana satu waktu nanti. Apakah Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
4: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu